Nanya mi supa bujo mu ye Aya dinya kasi Nanya mi supa bujo mu Aya dinya kasi Musika kakra unya enti Misu Awurade ana Minya minya minya Su Awurade ledi ne mransam so Aya ne ne pe nyina sabi o I'm going to go to the hospital.